kanavola kamashirami kamhamunu hichikamu yakusawana mutsete uchigero chakumakanya.

0: rereya una wuya o tanyi mana ma embelo avya miro sambo ko he jikate hinya ko hirana izaura antonio ahira siago mihungu nyama hungu mara pako ko jikate nya zin dezoras ko watsla munu izara gads minru zedzali tsula munu ko jikate nya zedzoras ko yap mungu mara pako ukide
1: Wikede krimelts kome mungi soragio Mozambique ga ndrananya kongolnya udai kuye mungi ngembani ya hospital provincial como gasi gamatsiwe ya nyakuye se kuta kona kone ka tengu nya vungi nya vathu vakutedzi ya kuya pasedzedwa mwandu kupaseka kavonya sigaradzo nyamadwali nyamahu Inaresa mambe aya matsamsaukayo Instituto Nacional de Segurança Social kuyemu ya ingambani ngulezo garadzeka kumaungo inyatsi komponizili disimani kiko zina kubeze tzapa wana kwenye kuyema iyo atakona kupiaka batumikili vawe. Mambe nyakwe nimega niyakuti simiru kuyemu ya ingambani uvindra ligedi zimbiri kizi namani kakundra nyamapalana Nrani kamwe nya uyu mwaka yoyo inokane kavo inyakopa Lourdes Mutola mihungu basi animambi hungu timisaura sakulapa kuhikati nga zide ishwari
0: kubanga izaura Antonio kuhikati kyo kyo nga zide ishwari nitumba kene natapu wa kulapa ayanyi mambi mahungu hungu suwela karati Dungi silinye wali Sa tsa punye sadi kasi kiso hii Suwela kwa Epele apa ndrima Nya zinzimu Zali tigula Musambiko Na hipele kukaya Ava hibela matiti Zega Stasio Fernandes Takuye meu casamento Nzimu yuruma avu Nya maparsana nyangoma 2026 Ago canção número 34 Kagaya Ingu wete kasi kuyipuara Kwa ikatike kengu

Mwengisi wa Radio Msambiki nglosa gama hongu ya zimindu. Litsiku kilu inya oito kankima inya otobur maka inya doish mili ivinseish. Mwengu imanika kwa hina kuresa. Kaya matamsao kayo gandranga nyo kongoli nyo daya kukia mkenge mbana kuhospital provincial. Kumugasiga matiku nyo kukisi utaku na kuneka tengu nyo wengine watu. Awetizia gandranga yili kabu nyo kodza manega wana kupasizira kabu nyo sigarazo inya mahu. Instituto Nacional de Segurança Social que é Inhambani, ingleses agora dizem que o Mahongo é o Simami, o Zucomponi é o Kari. Quais a posição que o Zinabu acaba de tomar o Awe? Diz Maneki, de Nakubeza, a Gamitumuya INSS. Inaresa mambi aya matamusau kayo impreza aeroporti ya Msambiku ya mkingyambani ki eyele za ugaradzega kumahungu nyakuoneki watuvale watago wana kutumisa wambe walima wambe wadusamafu kuwa ulanga ule umanika kwa unakulumba aeroporta kuwa ulanga ule kasumanika kwa kuna utikaziri pulani nrani kalturopa lila nyambani kai mongo aya mwingi simarasa waka kikati ihehe izoro ntoni kwa resa mongo yaya kukarati ngusule wingi si nyawadi. Inapea ava kuresa lungu ili litako litatamusa ukilu. Gandranga nye kongoli nye udahi kuyemo ya umu inyambani kumugasi kumanika wakama tsi unya kuyisi unakoneka tengu nye ungi nye watu. Vatoma nika kuwa na kwete zendranga yeyi kabu nye kuzuma nega vana kupase zelwa kumangu nye stoka medu sigaratu nye kutilangani nye kuhilani ni madali nye mahu kukaratu. Ndrani kamwe nya imitumu yeyi imanika kwa yina ukira kwa upasi zedo vali nya kum na basi onika mkabu nya wadi vambe na varani madwali nya zitsanga vambe wakona na varani mambi kamu madalu nya madwali ayo mateke ya ku mahu kukaratu mitumu yeyi nya itaku kamwe yina ukira kabu nya upasi zevatu udika kwa hospital ya umu inyambani yomu yina ukira kuye mwenye zidistriti za Masinga Vilankulu Panda, Zavala, Umwini, ambani madoropa nyambani kanga inga baigane di nihipandi hile ya Matsitsi. Maungu aya magani dwego kumitumu nyo dai kuyemo ya umu inyambani. Uligasi ya tako na kuonelea kuwa sigaradzi nyo kukarini mawa kwa hospital provincial ako oftamulujia Vilma Kwinika, atamusidu kukuitengu nyawungi, nyasivangelo sigira kuwa tamanika wana kuteke doku madwali nyamahu. Sao kuyeya avu nyamahodzelu, vambokona, sao kuyeya avu nyawatumisa kukikati nyawulapi. Zitelefoni ambargambe zikumtaduri kisi esta husina kuresa, sigaradzu nyamadwali nyamahu karatu ina kutialitu nyawukuisi nguweteka kuwa tamanika wana kuzipoisela nrani ga ayo madwali. Yaya. Instituto Nacional de Segurança Social kuyemu ya inyambani yungulezi wakaradzega kukuzo mtu komponi zile nyakum. Kazimani hii zina kubedza kamitumu ya INSS. Zapo zile watako wana kupia palugwana palugwana igaba tumikili wawe muningili nyamahungu. Ga indranga yeyi nyakulumbi Instituto Nacional de Segurança Social kuyemu ya inyambani Januari Shenga uye kanedi hukuyem. Vumu nya wangi watu mikili. Ava watako wana kupuledwa kubadwana vadwana zisapau. Kapu nya huna kukwanedwa pwani zapu zizi. Para ziabedwa gamitumu ya INSS. Auli ikitako yina ukirega kukulisini. Kukumaniki kuku na kuhiro esi kuzikomponi zizi. Kukaratu uye ganedi ukoye. Ndranika mwenye okozi huwe kunga tatu wakabunya itu kamezu yei. Ikitaku yina ukirega kuku ndranga yei yunguta yina kutumi sana kanga kuningeya nya sebulu. Kutumi sana ni vamu nizikumpuni zizi gasikozo manika wana kuzikataleya kuku vabeza. Itzapo zizi zimanika kwa zina kulumba amba kili izu zimanika kwa zina kupio kwa tumikili. Awole vabeza ka ndranga yei nya mitumu nya Institute Nacional nya Segurança Social. Hiwa mwina kusimama ni kumuninga mahungu. Airiporti ya Msambiki kuyemu ya umunyambani kiyo ile za ugaradzeka. Kumahungu nyahumu. Ava wama nikako wana kupanya.
madzibambe galibi yu ya iyu ga ulanga wowum nya utsigidzire pulani rani ka dropa la inyambani banguta padukwana amba kona wana ukira tumu nyaulimi vambe vana kuduseya mafu gamalanga yale wetea kube sisi oneki esi narimalanga manika ko mana kulumba iyu kompuni yeye nya airport de Mosambiki Kukarat, kulanda litu, ligandwe uku Alberto Fulich, nyakulumbi iyo mitumu yeye. Tsamusidu uku esi kasiresi uwadi, nranikamwe ga uu ulanga ule, abu angagane ya kukoye. Nguwoneka esi, abu, wanguta wana kusimama nrani nyakutumisani, ni watu wava watako wana kuyale sigaradzu sesi. Awa kamwe, watako, wana ugira kikarazi yeki nyakuduseli mafu, wambi watako, wana ugira, yes, wamanika wako wana kulima, gasi kukodza ku, wasimani yeki kamwe, wana kuhira silu sisi, kukuwa mambi malanga, kumu kuvikidweko siledzo nyakukari, siledzo nyakuhimbezi, kubi watu wamanika wana kukira isi awuru, au kutumisa kanu, wanguta wana kubeya, wakira mitumu yeyi apunya isi, kasi kutiki kulanda litu, ku Alberto Fulich. Kuyemo ya panunguru ya inyambani ukubindra ligiti ni livandra mararumaza na nyazimbiri kaute nguyo nya watu wana manikako apo nya mapala na kapunyo viteli nya bola zimbiri kanga iganideko ahulu mapala na yaya mana ukireka kwa nrani nya mwaka yoyu kunao uganiaka skamu nya mapala na ayamara na kukopa lurch mutola ukumanika ava na zimbiri nya miaka nya ukukeli likumi na miwili kala likumi na livandra moyo miaka nya kuvelekwe kavu ava vadzivekisedeko ndrani akodzimanika kasigava nyautsirangani nyaukiri nya iyo miakanu yeye mudungiseli au coordinador nya imiakanu yeye nakane kavunya kopa lurdish mutola kuye mkinyambani Patrice Mwash tsamusidi kukuye kuweta ukedza kavu nyamakungu ambari makalelu nya miakanu ena manika kuina ukira avukamwe vomo bana kuumba dzinzia patani malungelo yale nyaukodzi kubiwa kupeya imiakanu yeye itamaneka ina kukira kudzinzia dzili nyadzadi Kukaratu mingi swara jimsambiki kai mungu aya ki ngamaresa kakikatikiki. Muno hizdeko hitagani ya huketu.

10 horas e 10 minutos depois a Mahungu ku Hitonga aba kugurapa wakone mangara soku Isaura Antonio kugwa 10 minutos de zali tigura muhunu nugunugu na mininga maburu maburi atu mana hungura kala fubinya zi 11 horas in a better hearing it the tar apa yang kini umpama kita tunjuk hash, takut takkan ni agak sekum, segera sukut aku kusi pepukis mapimu. Nampak hiring itar inya udahi, itar kasihan rangga inya kuduan ini si pepukis mapimu om di pandung guli nyambane. Dan ia boleh tegas sukuta sasula solo inya si pepukis mapimu. Sebab segera sukut aku. Kana duketo si pepo ki sama pimo waza o se mamela si bela munya mili si pepo ki sama pimo sago bela munya mili si bela muongoni si bela si pepo ki sama pimo ngona somos silku yutsungu sorpa neuronios the neuronius yaguza yive the neuronius kangakinane kangakinane kazi uyi maurangani the neuronius kazi uyi mariobe the neuronius somsakonenye kwa sinyogana sekuro mubunya wongo yoza igimwe yakone yipeka zijaku yaku tsimeka kwa si vera itsimekako basi kainanga kubuya kambi maulangani yoyo ambaru hungula rehabilita sawa haina haini kuhui maulangani kabu wani pepepepepepepe mwenda saa ina rudu loyo aulukusipipu kisa mapimo.

0: Kratu mungiswara jimsambiki kituava, itaku italosa, gan rumaina kotsigasi, kumaneka, hinagumoresia, bunga sumana. Galtulam huno ava, hibutago, hutaunisan, amundutaganea, kodzinzia zilinga kotsmaneka, hinagunilea, womiwat, sungu zungu zungu wat, oganyako, saud mental, kuyitsungu. Kumajira luya ya hini ava luka shkumbani nyakulumbi nranga iyo itako inakuonelea kabunya sigaradzo nyakudwani nukubeza si pepu kisama pimo ambari gambi ni asusena da grasa nyakulumbi mitumunya udai kuyemo ya umu inyambani kavu ave natamanika kukasi hina kukimbidzisa na wo ga ilu libulu lili izawara Antonio kango pa kumwingi siku ya kuromu nranya kwa zimanika na kukimbidzisa ilu bulu lili aulu kasi nranya kwa zimanika hina kupelu bulatu na zaki kati na kweta kuhingalosa na kitu uyani uhide
1: uhide wa tumikili wa radi Msambiki kulisinsi ne kuhumanika kwa tu ava homo para kubanisa ku hipasana kukutula gasi mitumu yoyo nyakubeze niku wasi hoza hoza sisi nya sibipu isa mapimu
0: kizi nkubonga Asasena, inagulosa, kitu ya nukukini.
2: Ugide wa ingisetu wa Radu Msambiki, ugide wa tumi wa Radu Msambiki. Nalangu kina Asasena mutumige wa hospital. Ikuromu ava muhunu pra kuganea kumahungu nya esi sihirega kugara mutu amanega wongu wai na usi tumigwadi. Mbwe gane uginani egifane kugira pra mutu amanega unguwai na utumagwani.
0: Kizu. Ahulu uhogane kisu sigaradu sisi mwendo kigaradu ya kimanika ugina uteke ya unguwatu. Saudi mentali, haugane ya kuginani?
2: Saudi mentali, haugane ya kugumutu. Zipo na rewardi uye akodza ku uye azi kuidari wadi maje abwea akodza kambini kuidari ni vambe watu. Maji soso na sisi gane kukiso mutu yoyo amwalu madwali nyakukari. Buriki womo oye nyaku amane gani madwali nyakukari. I asikodze ku azi konsentrare kama madwali yae ati kukinana pote akwadza kukira pra atamanega apanya umuunya wadi ambari nari madwali yae. Maji ni mumbi nya kupodari nao maji azipanya normalmente kwa se amwalu ne madwali mamoo. Enda mutu yoyo akwadza kupanya wadi ambari nari madwali yae ambari nari nizi problema nyokari ndangani. Maji apanya normalmente vidaya imbea normalmente epurizo kanego anani umaboa menti sauda. Então, uyu amanega kuku amanega asikodzi ku enkarari dzi difficulties dzi amanega kunadzo. Então, sopota ku ganea ku wongo wai unane algum problema yopoteka ku apaswa.
0: Kusivini sewangelo kutsima-tsima kamwe sigira kumutu nyakukari angatekedwa kai madwali yaya mateya ku wongo wati.
2: Sivangelo sakoni singi. Podi kumanega ku ananizi problema nyakukari ava nya familia yaye akumba kodza ku resolveri às vezes ne para ku akompartilhar ni vambe vathu para vakodza kumuphasa kudzi ideya asi kodzi kuyera soso kungumanega kambi ku muthu yoyo aseha kungudzu adaha kungudzu entao sipepukisa mapimu silisi yavo avanya kusimukira mapimu yayi jamasiyikimbika avanya kwade manje kungumanega kambi vathu vavanya ku kukumbana thumu for example kunzi jovinya dzingedzi dzingahivula zina nzi diploma manje thumu khava kumani endawo amanekana asikodzi ku Umiwaye abweta yimbi solusao ambaru olu akumbama nega ni kukodza kumana tumu umu nya shtado umu nya zimpreza ndao ama nega na azibezi ze anguzi umu nya mawadwa umu nya zidroga ajwezi pra akodza vambi wapo ni pra wakodza ku vadivala stresi vama nega kuna kukumbana tumu vadivala usi wanu wakuna undangani ndao wakusea vana akodza kudivala sivusi ndao vama nega ku awandari dutembusha vama nega ni sipepu kisama pimu vama nega ni madwale aya marona kupa ni zidepresau mula mutu akala visegida akala oralia enga zinzo lara siputika mbi kukani vatu ajweza bwe apanya ku adzihunga o adzisonga majina dzikuna sikuye abanya dziproblema nyakukare eze akunadzo majikungu kira kambi kuna kuri ku abanya familia kavavukoko vavakoko kudiri ni mutu angaba kudiri ni vatu avangaba vari ni madwali nyahungu ava vakupa ni kuhanduka ndao podisi yahira ku abanya jerasa unyokare kuyamaneka moyo wakone anuyi amanwa ku madwali yaye ngona for example sana ana singu maneka nisu ne problema yeyi ku gaya for example na ku maneka sempe na kuri ne discussions na kuri ne kudwana vapapai ndao yana na yili yi bimisa sinya singi ku mahungu nya kuona zi discussions zeri dzi maneka kundangani ndao amaneka nui jama pimu yaye masiki mbi khapanya kwade amaneka jani dzi stress amaneka apimise sinya singi nyambasadi ndao agara abwa abanya ku mapimu yaye kamwe amaneka ni madwali ava kupani madwali nyahungu
0: E narebe ni segredo nginakanya karatu nyokodze kumuthu avanya kumnyawadi nyomba na ikaradzi yeke yitengela kuyitekela kuhungu yitekela kumapimu
2: segredo nginakanya keni dependiga nginakanya ku dependiga ka capacity ya muthu ni muthu porque kuna ne oyo apodza ku a resolver dzi problema dzaya kodza kuweta ajuda anti nyako a voha avanya stado manskredi ku manje eyiweteka ku muthu akuona kuye anani dzi problema nyakukare akumba kodza kudzi resolveri for example familia vakunizi nidzi nikudwanisana tepu ni tepu jakhangu kodza kambe ku a akhala panyambi yentiyili khangu dzipwa kambi nari muthu unyakala ngabari ni importance nyakukare apanya familia yeni tingi alomba ajuda ajuda poda ilomba apaka muthu manxiprosu muthu yamukonfiyariku ndao poda kane naye abula naye adzabafare akanesa tsapu esi simuvisa kumunyuni kwaye podi kumaneka kambi kumuthu asi pei ku maneka ni madwali nyahungu machipelimeni jangu pea ku maneka ni stress nyana o stress nyathumu o kuhamuka kamuthumu ndao somu hira zveza perdera nyana kontrole akhala nyana stressado ndao singu poteka ku atutumea ngudzi kupweta ajuda ajuda kumuthu nyamashi prosimo manxitambempo di awona kui muthu nyamashi prosimo khananga mphasa ngudzi ndao atutumea mithumuni nyaudaho vomu va ava vakurwana kupani va kuni services di saúde mental ndao kuni va professional o vadokodela nya specifico pra kutendera dzi problema dzodzo vamuphasa kudzi ideya ni dzi orientações nyakuyinani apoteka ku ayira para asimaneyi ni madwali nyahungu
0: kidzo e esredzo kisukanga mitumunya udahe munguta muna kuhaka vatu na vakudzidileya mwendo na vandi isikaradzisisi
2: nguhaka vatu nyavangi vamaneka kune sikaradzu nyasingi kambi dependendo nyasikaradzu vambi kamukumahongo nyakusei ngudzu vambi kumahongo nyakuhamuki mitumu vambi kudzi problema madzindangani kwawo simbisa sanana dzi jovi dzi dziwonaku zi problema nyoka rindangane endawo simanaka siva atinjira ngudzo endawo matutumeya kuvata mitumuni nyaudawo bravata mana kuvapaswa vambijavo vangu vokute ngwandu chavo mo umunyafazi nyakuvapimisa teni kudusa homi wawo kumahongo nyaku vakadi ngudzo ni kubviseka kuhuli ni dzi problema dzili vahamuka muthu nyakuva compartilyari naye endawo vapimisa kutsukwana kurini kunyidusa homi wangu solusamo majiva biku kumahekisu vakona kunada tsukwana hetotumeya kuwangu hospitali o kumaneka muthu uya amuona kukhuinada nongo wangu angutsaniseka endawo tsukwana nyimudzeka nyongwana hospitali para ayaya mana ajuda ngukodza kuhe vaphasa ambari non precisa hango hospitali kukuni services nya saudi mental qualquer hospital akuya kane adzi problema dzai edzimukara dzavo avo vana mudirisionari kuhimbia ulanganyo I unaya mana vathu ava vafanaya kukutendera mahungu ya ukunawo
0: kids lokupava ukanedo kuisiwa ngelo chimwe chakona kudaha kuvindusa pimo uko kuseya aulo babilo kashikanga isipude WhatsApp kanga ndrangamwe iyi akasi mutako muna kutuma kunzia mweyile nyakuninge vudzero ukavatsu nyakuneki chikaradziki iki nyakudai ambari kuseya mawadwa kwevini tumu kutsimatsima maneka kumuna kuwikira ndranikamwe nya yevudzero yenyakudwa nikupedza sikaradzisi.
1: Ya malingano ni uzama kudwanisa kupungula sigarati soso mbari kusipedza ngandranga ile nyau kupoise ingudzu kudwana ni kupedza ihitano yoyo womo kuzama kuhepudza ni kupoizea ukitu vanga bili ngudzu gasigara gasihodza hodza soso nyapepikisa mapimu nyanga mawadwa dzisigara nyadzidwane tanto nyadzikongolo kuru kisu silista kustaira kumuthu amaneka anakudwala kumadwali nyahungu au kuhandruka muyimbiane ka tep kumba dzikontrolara kukwi nyako hodza pimu muni gakupoize kwatu itu hingu komu hau kaitumi henga kandanga ili ya kutumani zindranganya zinyingu uzu nyanga zindranganya udahe au hospitali tumani ni zindranganya nyaminayo au nyanga disquadra procuraduria sernike uomo uumbana ni zindranga zizi kasuku henge la kuhidwa niso kitu una veli ku nyako ho de sipi pu isa mapimu ndani nya litikola tule nyambani yi kongoro yimbi hiki kirako yitao kitao na kati jingu gara dzis kugu gago hoza nya sipi pu isa mapimu gago ya beya ni sana na tunye siduwa nani umungu tako taromba kuhibe ni madzishkolani dzishkola basika nya siduwa nani dzishkola sekundaria beya malanga nyanga ngubeka dzishkola nyadzidwane madzi dzishkola basika institutus nyanga apa Edward Mondlane ni mamalanga umumaleka ngudzudzitanga nyadzidwane nani dziya kudzibedza kasihodza dzasi isi akandiya pamai asusena hoikuye vakwamaneka ngudzunguzu vambe na vabedwa kuhoza hodzo nyesipisa mapimo kumahungu nyaku hamuyi mitumu kumahungu nyaku sigaradzo ndrangani kapa khongolo wawe kumahungu nyasilu nyasinyinguzu nyotsalangani maji jimbijilo jingwamaneka nachi engezo kumaneka nudinga sidinga niso singukira ku sanana se hambana ni dzinziya dzili dzilombeka kuvadzilandisa kumahungu nyaudinga machudinga uya kumaneka madzi xikolani mule musongwa kusiya kisosa kwamana kuti uhepula entawu mthumu watu itu kuzama kuhepudza kupoizeku vanga beli nisidinga soso vakusimana saku chizongoli ngailinga chaku I ngulilinga chaku I entawu ni mambe malanga mafania kuhimana vathu vava mnyanga dzipenitensiari for example dzikade malanga yale malanga magoro magoro vathu vakunanisigoho vambi kudzina vakurumwa sigoho majulomba kuhibeya para kuya poizeku varwa kunsigo tanto nyako hotspipu isama vimu or ambaro kusimbi vaku maneka gastosan yoyo vangu biseka mamnyoni kwawo vaona khatsi uhodza se hodza hodza se sinyako dahe ni kusela spipu isama vimu ungu ta alviare ungu ta bungula madzikanani kwawo ubiseka nya situasa wa kromukiyo enta hingu beka gazindanga zili kwa zama kupoize wikitu vanga jirisosu vana bei kukazi nzienya zadi vakumpiriri mina iliva ninguwa kundra ni mule para anti izu vana unga jima chizu kwa vava duka
0: ugaende kutsima tsima gazindanga nyau hivuli munya mapasu karati haika watu wakongolwa veleke kuingu wana kwa simpiskati narumu veleke kamwe nyako mba mana kopo mba mana sigari oyo ka para o emprego passou em Congola na rua vendo tomo a maneira como na cozinha entra nem como minha rua vá ver que vá lá vas maneira se vai na rua entra isso e falando isso e aí gasta na saúde
1: ia ninguém boga
0: mais o banco quando a gente vai quando entra sanana vai angola minha mawada cala muito ninguém na gai vai ser
1: kids ninguém boga mais agora coga judici yoyo gasi kanga nyingana lewe kini hingu tuma ni maranga nyama nyingu uzi yunga tishkola majigambi kuweta wa kongoro hingu bega zigreja aku malanga yale waya kumalanga nguzi watu nyama kongoro ni maziri unia uni hingu bega ambe para kukwaza ure ni himana kuhibuza watu wa kongoro wa nivu wa poize kuti kuketu kubati kukawe sihoza sisi singu kira kumutu atanseka buriki kanga izu nyina pinda kambu gane kanga zwakandiri kizume masena kugasiga radzi ya kumaneka ni muthu mamenyoni kwawe vangu amaneka kuhodza sodza sisi singu tabungura kubiseka mumbe akubiseka kukuye nyini kugiri muhunu nyina hodza kinani masha ora azama kugira untumanyana nyanga bishkatu nyosa mukupara kwa zo renze veta ndanga yaye akwamana dzinya zidwa ngambe au ndinda hongo koputunu ahongo azama kuinganyirenga sigari nye kongoro para kunyako amaneka na nyihozi sigari imo ndinye na rule ya kongo kaitia nezidugwa na za kuta ata tenra ngani para kuza kubi ya jikalangu agwa hozi zetabu usi wana uenge ze
0: kumbara control
1: yewe ya gambi stress amaneka gambi na wele gambi mwane abe gambi galibi mbilili nyaku maneku na bega zinje nyaku vipi
0: okay.
1: Entao nugu zama kwa hebuza kwa poeze wikitu. Vana ndi indi sana na sahuwe kasi siduga zinzila zinzila kuhodispepu isama pimu. Kumagira unyamangi. Etu por exemplu ga ulanga uli nyandanga yatu. Inanisili nyaku kitu. Tukwana kumareka kukiyari kukira mihagano. Nyaku talangani. Nyanga kujogara bola. Zidiversa nya zingi. Mihagano ya mjungu zama kitu hina kali na higira nao para kukonza ure ni guwa be tempo ili nya guwa wahamuwa cha kujira wahamuwa cha kujira kitu nguli ni higana kukushwa kwa bola hongwa habe bola ni mulia wakuduwa kia wakuduwa sa na wa lucid pelmenis wongu uli nya kudundu yuko kukawa mwari cha kujira tukwa na wadaha owa se
0: okay.
1: Nzia yi mbi kambio hitaku hitatu machi para kukonza upoize kambi nzia yi nyao nyibega sibepu isama pimu
0: Aulu kabo nya tumu mutako muna kuhira kamu nya ihe kudzelu yeye. Mungu wana kupindu ya zanya kukari. Yomu hichichaku apu gawangu nyabati. Womu kupindu ya zanya kukari.
1: Iya. Womu kupindu ya zanya maizaura. Womu kulisinsine kuru. Tumu kahi ukire heka. Kanyanga nyangandeo. Gakuta manega kukasi gungu kwenyana for example nyinakane kumwaga u for example
0: okay
1: kumane kidi kuna kwela abunya hiri di poise nya nya madwali ya nya nya se hoza hoza nya mapimisi mwaga ungapeya hidir ni numero nya hidir ni numero nya ga mwaka o ukuye janeiro antika junho himani gidi numero nyali vandre na bararu mazana nilivana bararu vathu
0: okay.
1: Avanga na vanga beya kadzi ndanganya nya udahe ga tempo ya imweyo kugumana kidi kugweya kusikwande wotu hakufananisa ni mwako ngabe gaga jikati ya imweyo kanangu ya imweyo nokuyeli janeiro antika junho kumana kidi kugwenya sikwande wotu nya vadwali nya madwali nya hungu vanga beya ndanga nya udahe maji kuyinani siireka kusoso bon sa gago ya mane go khatse gungu ta garadzisa yimbigilo kugu nayo ora ya go poise ka ikodzi go bi he ka ikodzi go mana go engiswa devidament ku part nya sanana porque no mere nyika nya go aba sanana nguzunguzu khale vakhongolo vakhongolo vangu punguka mai sanana sa go hongoka davej manja friend ku mahungu nya go mana nayo
2: okay.
1: Upeia com mais nada não morri se do dia então agora vou estar bem quatro no novo e kunyanga na iwa orja himbeze upasana singa vitu singa bungi vitu então kuvalu ya mareo kati ugomo wahambana nya isu hiya kujira itu ni isu wasipa ku awo kujira kati hawa trapalhar ora himbeze ukitu munga sili munga dahi ora himbeze ukitu nzidezi kadiza no seke kawa vai o ganho se sair não pode usar mas com o maria ai com ganzia e nyango hospital por isso a mapimo ungu manega na guano kati ungu bungu kaku parte nyama kongolo kanga olja pego do aranguzu no parte nyama nyai daddy nyai sana nyai duana
0: kids cara tu mengese manika guanrani nyaku simam guanrani nyama buluia ya Muhunuga si hitago hitagane ava. Kusigaradzu isu dujale yago. Zatabu sino kuge ya. Budi isu dujale yago sitege yago. Wangu watu. Usawudi mental. Kuwa umungisi. Uguni litu nya kukari. Mwendo yudzisi nya kukari. Nya kukodzi huyo ngavega. Si nkodzi yaga ku ungatumisa. 86-93-86-39-9. 86-93-86-39-9 Keno, na maniaga si hinagu haka. Kavunya kodzu mani ya Mwendo litu nya kukari. Mailanu ni kwa mabulu ya ya. Higu na uga litzi ula muhono. Enfermeira Azucena. Kuyemu ya umunyambani, zindranga nyaudahi za umunyambani. Mumalu ngeuli yale, nyakuko zivu hinga haka watu nyanga ava. Nyaku watahu kuzi mwendo kudile ya kumangu nya iji karazi kiki. Na wakudwala mpakona kumangu nya iji karazi kiki. Nya wongu.
2: Malungelu momu, nyaku hikuza kwa haka watu wava. Kanga uli nyanga gani ya kupea kini. Qualquer hospital ya umusidari deyambani podi mutu ahongowa ndao wana wakuya vaya apu wa historia yae wana sidi ukaunada ava watu umaru watu ndimendi ya imaji tenge ahongowa ula nganyao ii por exemplo kuna ni centro saudi urbano hapa wakuna ranaku pwane balani yomu mitu muyoyo kuna ni vapsikologu, kuna ni vapsikiatria, kuna ni hospital provincial, hambi kuku hospital watunya kukongolo, okay. Yomu ni mitumu yoyo. Mm-hmm. Ndamu wako boha, por exemplo, waboha kaba watu, etu hiku hospital ni haidu wana, etu wasenu saudi urbano. Hakuta hita avaliari, wana ketu, kazu ye, ikongolo, yopota kumutu yoyo, a internaro a kalanya no hospital na mana dzikuidade específicos então hingumuru meya ni guia ku ahongowa hospital provincial e kuni ulanga nyako a internaro vakolega vathu ande vamuona ku ja angodingana ku abwelea gaya então yom dzom dzikondisons dzatsavu nyako vatenderwa vathu vanga
0: Mudunga kawatu karatu nyako vana kudziedi na gani ya karatu madbali ni mana kukwede kufinda pimo
2: jahe hakide ngu haka watu nyako madbali na jana na marima kongolu nina gani ya karatu ndao dar segmentu hakuona kitu etu vale ngumakodza kuhema controllare atraverse nya dzikinino porque dependendo nya kazi une vale zhanyako vobweta zhaku vaseya dzikinino para vatauya nyana apa nya normali yao vabija vamaneka nedzi consulta nya psikolojia ndau hengu dare gambe segment yoyo
0: okay oni tengo karatunya vatu manikideko ndakatsi nomungi sifukani inazama kuhinga haka mwingi singulosa kukide ingulosa mwingi sikukide basi kasinanga kodzeka ulu nidi kudzisa munitengo karatso nyavatso vamanikide kuvana kwauluka kuende kwa vamanikide kumuna kuva rekuperarwa nika muvana kuvana kuvindile kapunya icho radzike ikutsima tsima
2: ka kanyadzeka zinu meru yangu nyekwadza ku nyedzi kane apa maji ja hera ku perare de vatu nyakare dzijove ambare vatu vakongoni ja hera ku perare
0: ayi kuva valinya kutsuki vabangu wakaratso
2: na verdade vangi va bangu la kungudzungudzu ava mishumya ku sei nyakudahe vangu bangula vambi kukumbana ninakane kukumbana apo nya familia porque akumaneka omunyanya nyakudahe o amaneka ni problema nya wongo munda da vezes ui esagira ku ui kiswa siwana kunarisi nari isunya sadi endao zi orientasyonje edzihimuninga kuhina nina andika
0: naide valenga katsina sama kuinga kamwingi sio yo akoromfukane o kasakodzeka ide vale
2: nibanyike ni muta oba arini madwali nya hungu madwali nya wongo oba aseya nguzo bada hanguzo azvezi zi orienta sonje munengako noe daki praki adzi manako na dzirinilisima apakwaye endangu
0: kwasi Nidwale kampi, na zama kunga haka mwingi si fukani, ingulo usta uhide.
3: Uhide mama izawo.
0: Uhide na kubula ni mani?
3: Kumajor bento kujiteve.
0: Ina babi major bento, litu kuna alumu ndo kiudisinyo kukara?
3: Nyagu weta kujisa za wawu wangarambu wa mungunu wako kukini. Ina nanyi, pidi ziwanga pechiji kushashametela. Ukau wangu rekoperari ina na wani yangu bina wawa rekoperari di awa zinani wai jira aguna para guu wa sisimami gubele buruki ungube umundi indra musuku nziluni asimama gambi gubele hivi ni orieta tao magana basi omwendo chomu silu wa ziredwa guguwe si ze ya maheji senta nguwe gambi gali zaha lolo nitakina nimu kuidi kukui si bonisa ulu wangu be asirini wa siminga tempu nga gujogari gurinirini magi Ujogar bola vaninga zvindi zvikuru mazvibiku vari vakubwerega. Kuye vini imbi pasu gandi jira vakasifatana chese kasi kuti yumunya kuti kuita mawongo ntauni mawadwa. Era yoyo kubudisa sangu mama inyanala nyinge sekuranga vangana kane mambo.
0: Ingobonga babi majurbent kapo nyamalitira vekedewa. Bas ganumuna shamula olu mwendo kwa yimbi ikati mwingi soyo adukane kaponya accompaniment ngakatso mumbe inazama kuingalosa kunyalupia ingulosa kuhide
4: kuhide kuhide paya nele ya chavu yukura mogo bobo
0: kuhide lina
4: ini kini tonga nyinga kurunga nyita omu umu ini kini bambu wa mandru Maela nuko programa nyungu yipo nyungu yikompanyaro.
0: Kidzo.
4: Unene para recuperar o ngunya muthu nya kubenishana u gohikide. Kanyi dziti si perfectamente angu ya vanya. 80% porque 100% muthu mwalo nya 100%.
0: Ina babi kidzo ngopa.
4: Mase nyungu leza yo dzisinya kuchene yanana azvese zvingumana kana madwari nya problema nya wongo hisikitu uri isto porque yo mudana nanya uyira 5 anos na yuheva klasi ya mwe ngabe uri problema Kristau nye sidahadaha, ini nyidandri na nyisiti sidahadaha sibe, nyanga Havana, Caravelle, sigari nye normalio.
0: Kizu.
4: Ili regeropa ni sigari nye Kongolu, wadu kudahawa Kongolu, para ukoza gulima, amana nrima, kava nyagu, ne, atirumbi nguboha. Mazimuhunu wa muhunu uru, oda hera para ukoza gure, ni kutadwa nisa ini madara, kumakunu kuyezo mipera, kumakunu kuhungwa hapa, kira grupu para kuta, nyibela, si pongo na sangu. Mazesos, wakumuzega kuhunguru ya zoma pimu. Eka pasi nyagu auyaba nyalisini, nye normali nyanga izi inguro mchizi ini, ke?
0: Kizu, ingopu.
4: Ah, nyagutaze perge singi, perge olu, sipe pugi sama pimu, singi, wadu, anu, sike, usedo kusana nyesuguhana. Gali, udiri nirespeti nyagu, wakutule pangu, sea wadu, anu, nipinzi, anu. Kwanga benu nukara bafu, nwa kongo olu, nyawatu, kutroka zukopu.
0: Mm-hmm.
4: Mufumu nungo zilele ni zartigu, umbe, de, uri goheka litigu ni sana na perke wako jivenye. Ungoeke charu kukuvenye jana na jagu basi.
0: Ingubonga kabo inya malpia ya sikalu seso sile jidego. Nga katatukwa na kuhingawani inga. Kanga nzinga kututu msangikati na netu. Mga kwa zagoe wanga shamu ula sikalu sana.
4: Nibonge.
0: Basi malituka mukaya yemapudeko igavengi sebatu ali pamani kidego kuvana ku hininga mwe sudzikisi pamani kidego na kusipo kavunyo tutumisani kikati inakweta ku kulivandilivandi zimenete mungavega mshamuli nya ngasikalosis
2: bon na chamadzi pergunta ya papa yanga baudzisa ku depo nya ku recuperar muntu yoyo jinani hii yerago pra a continuara amaneka ni umnyawadu ni
0: wangu
2: nyawadi na verdade aku hakumu recuperar muntu yoyo kai mudiki basi kitu ha hiku recuperar yimbeo ya khakaya unga uyigambe porque hinguzite ku podi awandar du tempo amaneka nesa kuponi zireka yida abwele yakambe obar muthu nyakuda nyakusei abwele yakusa seyatunu kuda hatunu obar muthu basi nyakuwane problema kamunya nyahungu basi ku sivange yusimbi nisimbi podi amaneka kambe auya amaneka nezi problema dzidzi entao sempre muthu yoyo angu markaredwa dzi consulta ku psikologu diponi nyakuhimu recuperar kudzikininu ingubija hemu ningeka ga psikologu pra okay. Aya muhuisa jama pimu ya inya ku auya uthu waiuli wa bonova usanga ba ari isu bonova endao angu beja vamumarkarea pra auya dependendo nya esa no mavaliar kizo poda auya de 3 meses poda auya de 6 meses pra kutakamba ku somo durante tempo ya tsapo ungakhala gaya nyamba wana nani dokodela somu siku karadzako one ngumaneka udokorea kubwelea kambe eyo one ndao a continuara amunyinga zi orientações nyaku komo usinana apotea kugira pra afastarana nisili nya dzi droga o nya madwale anya nyawongo ndao
0: okay.
2: Nanyikani yaku yana na eyi shumbari kudzisingu vezis yana na yegi yina maneka ni terapia unani va professional ava vathumisana ku ni sana na sisi kuni problema nya retard mental maji ka girecupera ari na totalidade yana na yegi podi ki continuara kamuni ni menti ya nya lento yisi kodzi kuhivua kamusi nyasani maji kina ni accompagnamento neyu yigerwa ku hospital anba wudisa kambi ku muti oyo aseyako o adako pode auya nya avanya vida normal pode auya neti uye adzina ku aduka manzi nziani hili. I familia tambe yimu apoyari. porque ambari akuduka manje akuya kaya atamana ku family jayo muko notara kuli nyakuti sayinguzi kunya kudai nguzi ora vamukanele sinyamba sadi podabwe amaneka kambine rekaida manje haku hihenge ya saudi familia ni uyi hatsabu hidwane kikimweyo anguya panya normal dada abwe amaneka athuma mbara ari muthu nyawe jadi baperdera thumu podawe athuma normalmente a formara familia yayi mas sempre tem que continuar a ter controle hospital.
0: Kids, yung kolo kini wengi sivatu vapuide. Aulo babiluka ish deo gani a mwenro hipuide mwengi sivatu nuye natagane kuina mungu waninga kikati hinyo kwa ba vete ya zibora gasko za kudeva laso singa tisipipu istamapimu mwane kuye vinu mugira kati kiki utisinga vekwa yoyo.
1: Yeah, gajud si yoyo podi kumana sekaliare nisi kuzugu nisi nitola izu aviri ya kizugu tulwa mwengisi sekaliare kuhu kuhamba na izu hipimso kizu watabu manji mwani nyaba na hezama kuwa poizea kusiganelo ambaro kumihaga ni nyaku karu uchitu vana du yinzia ni muumu awoni yisa ukati mutule o watu walwanga kuenge zela kubanya lipanyoli nzia nyaku hotspipu yisa mapimu sosu ya sibindi ga niveli ya ndranga ii nyaku poizeli go hotspipu yisa mapimu hagu romba aga zimbizi ndranga nyanga for example Sirniki, di squadra o ambara di procuraduria o kitu ngazamani kundinda madzaha aya para kuzama ku malhebu dzana yunya wa embe na yunya wa continue ku tsipisa mapisi ku dzepi divantage ku dzepi disadvantage kumura ya ku talvisa akwamana zvaku embero divantage disadvantage ambara nikule yetu podu kutsuka auya nzilani nyaku akhala muthu nyakufani kwalike nimombi muthu nyawani
0: Kids, anituka mwe kikati kiyo yitzi yako. Narume vini malitu mumanika kumuna kumatsia kangasila yelu. Gamungi sula hipo waka kikati yeye kumalitu maduwana.
2: Sila yelu nisi tzi yako apaka vayengi seti. Kuhinga virei kuhimanega ni wangu watu na ukudwala. Antinya kuudwala tingi kututumea mitumu nya hospital. Para kuya kiyore siwa kupuwa ni rashtreyu ya duensa mental. Puruki mumbu mutu podi adwala maje asizili ku angudwala. Vambi watu wakwea ku vamu wona ku uli kandu wadi. Entao tingi kututumea hospital para kuya kiyore rashtreyu yoyo. Uja familia yumu wana kuku anayo problema ye. Uyangu zipu wako ashiki somu siku mba kwadi vakaru wangu. Ana kutumea hongo mitumu ya udaho. Ana mana ba dudore iwa no mana ku vamutendera problema yayo
1: kulisinsi ni prakutadisa magana yoyo etunitunga vakongoro mazindangari kwatu ngoromba hekana hiwonelera sana si isi ambara kudzijove dzidibedza kadzinzia nya kuhambane hinga vakedzi basiketo ahanti abunu radzirisaho purikumbi kandi kudzikirisa kunyanga zwangane kizu mungana wangu mamai asusena kukuye uko mugu kwadzegelea mtu wakalule anga bari nani madwali ya mamo ahungwa adzegele madwali ya mamo kungoromba kuza makuhiziti dzinzia dza kuchitu hingugira kare ni kumuti uyu himimulu zako para kukwaza kuhimutenzi ani nasindi kuhidi kwa basi kitu haja nake kikyo dzigirisa ora mtu yo dzigirisa nao kungoromba za madzinzia nyedzi nyinguzu nyakuzame kundinda muthu yo yawe yamadzinziyana ambari kumadzi xikola ni umu khanga yudzinga maneka yo pakhawe yana ndi ngushumbara ma 4-5 vezi eki etu vakongoni ti ngutsuka hamana kukatsi hingu tsiya ngudzu unrwalo para vahibudzi xikwatu herikito a yawo ngo skwatu ngi na mana kuti skwatu no basi hisi dzigaradzi neti kuko akuye ta mutsa kina nunga hebuwa unantepesegani para kwadza ku akuna nani tepesega kwadza ku himpasa hipasa naye akuna mwa muto akuna ni kukodza kulova ni kulili ndangani ngoramba ne na rvizinyu nga hango rvizinyu aromba kupaswa ku jira tepese para kujana chikodzo mara kuri ni gudzi okupara nyana ni kuzama kuti kwa adunduka sile angaro mwa skwatu ni sile ahebulago para kwadza ku asidzi bedzika dzinzi dzinya kuhangani kukuhodze sodza dzenye nyespupisa mapimo
0: ingubonga kukaratu mwingiswa raji msambiki ya netu kietu ya maukava ni walbula atalitula muhunu munu kasutudeko hitabula ni Lucas Kumbani nyakulumbi nranga itabu inakudwani ni uveza sipupisa mapimo umakuni asusena da grasa nyakulumbi mitumu nyaudahi na utemisa kitu nrani ya sumana itago itawu ya nilimbi nrimanya albuli saura Antonio kama kide unrani ya ukimitsi ulibuli

0: Uyan, hagorosa uimingis nyagoreji, uromo baminya gitendri ya kukuka hikatiji. Hambare kato hagorosa ka uimingis uhipua kukuka maranganya kusalangani. Kukaralu na hikuromba midi walelu kukubela kakua kunyamba nalisesa. Hakujira isu kupeta kasikuta kutsachisa, kupeta kutakupangalaza kuka litsugura muhunu. Gaumingisi huku umwaru mutunya kwa kubangalaza kuka hikatiji, umwaru mutunya kukubula nai kuku wangana wako wangori tumutunu sanana sako. Sungo dushkwatun hambarga uwe umanega gunu gutuma ko gaji katiyeji ohamuga gasi mutunyago ubura nayo mutunyago amanega na kobangala zaji katiyeji utumago na yuke tu ungasuko bare hambarga tu unga kuweti kuko hako pera nyirongoro kunya inyamba ni ritmo buta kuta kobangalaza higutsa kisa umogo nyugo guhanisa kolo na yuke tu simama bamenye kitendri yago engezeranya na fulume ungatsime ungaluza silunya kutsa kisa kabunya longoro ko unabangalazwa kene Jeremias Francisco karamago hikisane.
1: Inyambane en ritmo.
0: Kukubeta kasi kutu tisa longro kuwa tu hulurinya kuhilo sana. Na beta kasi unga tu tisa kukai zimba. Na arwara zimba ja umugaya inyambane. Jingamane gana jugudusa kasi kukawa chayi wawawawili. Hagane rakasi kukawa leo crazy. Umugunyi uisha pada. Kama ngamane gana wakumbana. Wadusa zimba nya kumuringuzo. Kijue jikasi hina mane gana na higutu tisa chiju longro kuwa tu. Wa muhuno na bagoka u euso kero page ngole ni gasi hamana gizimba ye
2: sasa sapat sana nyala halatsa nzige kamsa na ye kan yura kare ne bra
3: inan.

kupirika sigizimba jeji nga mane kana yugolosa na chijo java embi wa umugaya inyombane hakanera kasi kuka uisha pada anga mane kana kupata na kumo kunyile ukruis vadusa gizimba jeji na wakao Eu sou Cherupage, André Gizimba de Basi, o Reserago Abanha, Longro Kuba Muhuno. O Reserago Sigambu Embi, o Bahita Hengera na Yumaburu. Hirambiga Sigambu Embi, o Gali Sugra Muhuno, o Bahita Hengera na Yumaburu. Embigasi, o Omudoro Paniga Inhambani. Adujarakuga Bairilia Mwere, Omudoro Paniga Inhambani. Kuinga Muramba, o Bahita Hengera na Yumaburu. Kuga litsugura muhuno hinga simuni njega sijika tijenya kuhengera na imaburu hinabata kasi unga kwa kizimba jimwe jiyai kugalandira kasi hinatabera ndani ya maburu nyumu embiwi

0: Ijega si jizimba jamu embe higu na iaba kwa wahi tangira na ima bulu ya muhuno kanga izu nyinga muembe kizuke ni muembe wa omu doropa ni ga inyambane alujaraga si kukabairu ili ya mwele un. Nyinga si zejega si tepu nya inji kukahaji katieji nyina petaka si unga muni nga uranga lulinya kuhibura na inyi. Nyina chini hoya hoya abaradi musambichi kukali na kumani.
1: Keni manafina uvanyi wabairu mwele un kwa riterau jota.
2: Nga emberaga si kukali na lirinya manafina. Lirinya manafina linanya uembi o mwendo linanya mapasi.
1: Linanya manafina cha uembi.
2: Kukali na rangu nya mapasi kumani.
1: Enilirangu nyamapasi kene kafrina fenyane nyambosa
2: ulimane hairi na lili nyamana fina uba ulitumunya u ibi
1: lina lili limane jiru kwa abunya kupungulira narangu nyakafrina jabari nyakafrina vale ngizizo kene mana fina
2: uduli nyanya kulitera tsabu nyakafrina abunya u ibi kugajina ndiko
1: yo idere tunya watsabu mu ibi moyo no moyo mumana kuna teli na lai kopleto majukutara nya au tikili mane kali na nyathumo ndilina nyarangu nyamapasi
2: Inaveta kama kuziti, gajipungwa na jejinya uimbi, izijinga kubelera chizo, nyamani, unga icha musepa duga na kona, jiku beledikari ni jipungwa na jeji, kuperikari.
1: Jipungwa na jeji, podi ugira nyana kukazi, nyungu jiti, ngira kazi kanyijiti, kakuwa, muimbi watabu, umuona kumafuni, akadi ngatipunganga, nyanga, imbungu yu usa kuhasa, uperikari nukutiruga, ahangwa nukukuipelede hai, kutiruga para hai. Jaka, eni nene kanga muimbi, epa, nyungu dunruga kukeni ngipedi kukua. Hagana kusikotela nyoleta si violana si nyaufarusi ngigire kusitsato basi wongozi igreja pa watangara kuhorelu emba kudzipwa na uwe are akukamo ya kututumia haini mako embani kala uri nyinga sara nyipima kukini nyota nyinga pima litwana rangu nyako emba nzimu ya tetsini ulipwa kumbura nyakongo munya jinya jinya zore nya emba kwadi nyapo kwadi so nyitsambera nga ganyina ka nyinga pima kongo ku studio kwadi wango vali tsereka nyinga rafari voshi yangu nyipa ora ili nyongola nyaka rafari studio nyipa nzimu kini ya ibon nyepea ku mwamanya gye kunyinga pe ku mutungu nu shanya ku no vara pena idi atheruka na studio pe ora nyuke ni mwamanya gye kini muri gele gele ga agarara ana uya ga yanyipa no kunyau nyau nkeni ya Jasi kadi
2: kuchizu litembuja nyinaru nyau imbi jupungwa na nyau imbi jikupedi ungarujanana utadujeledi uru januru umamai upera kuemba kujina nungane kuemba tepo ungaru umbiri
1: epa jiru ni jiru jina nitempu yaji wale nyingari nyumbiri nyilu kuternari kani katika nyanga bengi ternari soja kanyanga bengi kunsigiri hurini we mvuluiri nga hizi nyinga mvuluiri kizo mashi epa hidu kuemba prike hidu kuemba zinzimo himane kani zumba watinga bahina uyo gaya watu jiduani moyo ni moyo uone zumba oga ya jiduani prike ini nyiwa jiduani Jahidu guni ni zumba watinga bahivi gira tamboru watinge gina aninya domu yungunga kurona nya sivari. Kongoru watu nyangoma ile era wipapa itu wasumbi sahari. Sumbi sahari kuyanga lere kajana nga popapa itu juu ya ni matinga kumaputu. Nyakuti hebu zangoma ye bati hidu kuemba kumaembele ya tisoka yanga bayi kusigiri zinzi muziru kurini. Uze mfuruwiri zubo hinzi ozipuidu kanga gina kanga mwenye zaradu haina haina pri. Hidu ya embele ya basi balo raveta kungoma papa itu huyudu ngoma ye. Basi washa basi hidu kutangara hitzaki saka mungi tungu hidu kurano ikimbe ikira singa sadi. Oruga mbingi tapima ulinyinga kumbe kumbe do wanguru wemba mwama nyagiu. Hitzaki saka mbe watu vai mwaba sungu ikimbe ya poku poku. Talenti ya bayromu nya maninga muti yomo.
2: Uru ugumamai unga tazinigezera ndani ya tumunya uimbi. Kasanga tama nega nasi ugara zera. Tepunya kuwaziluga wajira simoto. Utendiri nranga hungo studio. Kasama nega sinasi ugara zera para kubira ndani ya tumu.
1: Ne ugaradi abadu wana nana kasi garadi. Purke satabu sakuba sulura midi, sulura midi. Sakugaradi asiru sakuba sirini. Saku basi penga penga na ruma guberi na upungera na urini. Moshi abariwe ubon, eke ubon para katabu. Newa kugimbia masungwereni, newa kugimbia haini. Umwaru kukumutu angu kugimbia handruka kuginani kujungwere. Nga singeti jungwere mahala. Aba uhandru gidi, uhandru gidi. Aba ugeu, ugeu. Kandu kazi waka geu kusungwere. Babu hambanisi.
2: Gaba mama yuale. Aba kuona kutanga yoyo nupan. Angu hungula studio. Angu emba. Jijidilina kuyumana fina. Mamu gangani. Mamu mama yuakwano. Wadu kwembe kini.
1: Wakutata kuponga kukau. Sungu kana. Vishkota, etu wa mamai, wa mnyambani, wa haini, wogu yu kuseza. Kisu wa tangara kukisu wa nyamai wa kwanu.
2: Kaba mamane kama mamai wali nyaka, au dika kutindra mifarinya, ajira tumunya sana.
1: Hambara kukuna wa mamane jiru, kumu kawa nyupu wa zera, kanisiti. Rike jiru wogu jitu kukugiri nyembedu, kukumutu, akutera takwa nyembe. Mashubaba wanyi tavidi kunyembera. Waganelera mure ake kawa nyembea.
2: Nyembea kasi kuga mwaka unga bela kasi ndrani ya tumunya uimbi. Uberi kasi kuga mwaka mune.
1: Maundani ya uimbi. Nyebeda partiri ya 2007.
2: 2007? Kumwa kwa ngarusa kujizimba jie nye mwamanya jeo.
1: Good.
2: Jimane kana jukufufuma. Kala ulijufufuma.
1: Wadi ben.
2: Wa ejidwani wakupuwa zinzi mzaku. Wakujibuwa karini watu kwa uwelela ii.
1: Ishiku hoya hoya nyawadi, wamu kedwa kanga kantori nyalisima, kanga kantori nyalisine. Wangu ugora gambi nguzu tumu wangu, wangu ugora nguzu zumuzika zangu. Nyawoye zero kanga janana, jandangani, janana, jantuhunu muluka jiduani.
2: Kuku, zinzi mzagu yeye jiduani, zungu veta?
1: Ishi, zungu veta, ben, partiri nya jiduani, konjana, mayu, nyotari nguzu, mangi maranga mambi nyongoro nyale uka kuku, ishi. Mama ngegiwa ne kuti maputo hayini familia yura maputo yungu ba iligarge pa aba yaku festejara kuti ndimudzawa yotangara kuti ndimudzawa ngoso
2: ukujera 2007 kara mwaka uhi gonawo unga pera ku emba dzinzimudzako ngawembe kudzinzimudzingani ukunadzo
1: dzinzimunyu kunadzo zongo voha ne masukwenta majuka dzinzimunyu dzitumisako oito
2: oito sizimba kujina no tumisesinya oito sibasa
1: ngona dzinzimu dzomwe dzinyorumo yakuvatu kwani gire dzinzimunye stiki gire dzinzimunye kinani eni jadziri no gira dzimwe yivishikota nyamuninga dzimwe yaitumisa kandi Je izi zangu enigizitumisako zungu voha oito dzinzimu
2: ngayembera kasiku kati kuya kona nyasi zimba uembako sizimba muni marabenta kizomba ngayembe
1: eninyogora nangudzini marabenta nenya kuvweta kuti tengana rito musopo dingira marabenta nyagore ningakudyahe
2: kuduja punya marabenta
1: ai kanyambani nawo na
2: wakuchedza tumu wako wokujera 2007 kara uru wokujimbia kasiku ga dzinzira mungu manekana kujimbia kwadi
1: ii wo manekana kujimbia kwadi bem Nengi suhuni fari ya kwarikiri na ada. Nyo wana lisi ya manyaradi.
2: Uli unganedu kuona nyijizimba nyajipia. Ubeta kasi huni ngawa ingisi. Hambari kasi nyewa achirani wa wakani kasi kukazi fanza ako. Kuna nyijizimba nyajipia ngari ujipalu shako. Yomu kwa hiwa ninga kasi kukazi katijeki.
1: Nyijizimba nyajipia njijiganera kukini yomu. Nina wani inga nyijizimba njijiganera kukini. Yomu, yomu, yomu atumagukuwe. Yomu, yomu. Wama tumago kuwe.
2: Kizungule nika si hapwa jizimba jenya kuyo. Wama tumago kuwe. Ganaga ni chini. Kuwa wala ndraka si anatecha musera. Aru kujinane abanya jizimba jenya. Utuwa umu ingisa kuyo. Wama tumago kuwe. Hinatamu kwa uiga siku galika na raima na fina. Na kuchamusera kasi abanya jizimba jenya.

0: Mwenyezi wa radi msamiki hinglosa ga mahungu ya slambu samunu samararu utinya utubru mwaga wa 2026 ina amba ga mahungu ya ya uketu ga muganga umukodweni distriti ya murumbeni lijanya lukuna lubandi na mina miaga kilu liuromu mpasoni na utono na usonga kukualu nyalubandi na mana magumi ni miaga miwili umogoni janana nyamiaga miwili ga distriti ya umuini yitungu kiliki ngasonga mutu moyo kukuna wa mulumbeza uba telefoni umuji panungu genyambani livandi magumi ni livandi na moyo watu kawa wangaluza umu kutweza mutangeli nyamfumu tinda umu nyambani ui arsenya masingi kui asala kumagirinda ya mazingamoni umogoni kusongwa kasikosani kukwa distriti ya jangamu mahungu mangalowa na maamba kui Antonio Kumbani Tomas Valoi kui aonelea kukwara dada unyamitini kuwili watu ngumu shuwele wengisi nya wadi hii napea kuamba mahungu ya tu kukuresa haya magane kukayo umuji paningu genyambani livandi magumini livandi na moyo watu kao wangaluza uumi kutweza. Etele nyalungulili ni krimi udikome.
1: Tengu nyalipande magumi nyalipande na moyo watu wafudi mwaga yoyo kumahungu nyalutwezi omuhipandunguli ya inyambani. The district za Vilankulu masinga nyalidoro pala inyambani kayo malanga aya huwa negaku sigaradzo ya singi nyalatu atedzago omuhipandunguli ya inyambani. Huwa nega mipinganu mayunga ya nrangane ambarga suwe ubeja kapunya dijogu nyalukare nyalupetu kudugelea. Kisu siwa ngelu esi, siira kuhu watu watuweza omu kipandunguli ya inyambane. Muningi nya mahungu nya mitumu, nya siudisera nya sigaratinyo gevenga omu kipandunguli ya inyambane. Alsershu kwamba, gane di kukuye, tengu nya ungi nya watu, wangafa kumahungu nya kutuwezi, watu wapia kwamba, angu diera kukuye lipinduleli, nya kumutu atuweza kandru wani, watu weta kubamana, limbi lipindu nye kubabula, wahengeleta kudiele kwa u, na kusindri kutweza.
2: Idzinkora jari kasi kubabana wakometera au bihilo ka provincia ya hina ya inyambani, avarangeli wati cheche, wa leaders komunitari hiwa hikombera kambi, wa hifuna hiku konsensializara wano, kasi loku wa hini mahungu, wangatibuhi, wasamahi hansi, wakugewa ata kuma solusao, Sam.
1: Kwamba muningi nyamahungu wa sirniki omu kipanungu ya inyambane.
0: Kuwa muganga wa mkodweni chitie murumbeni, mangu boha mahungu nyagubibi nguzu. Lijahali mwedu nyali kuminali vandina mina miaga, kilu liguromu mpasoni. Jiwa ingilu ya koni ni Nelson Francisco.
3: Lijahali mwedu nyali kuminali vandina mina miaga, kilu limodwe kuka distritu ya rumbeni. Inago tono nukubana nago songidi kukuwai nyalibandri na maana magumi ni miaga miviri. Simbarika mbini yana na jumwejo nya miaga miviri. Ugi wengyo uone kidi kukapushtu administratifu ya mkodweni abo kukutumisa igiri nyakukari akuzi kidi kumanega anakulusa mifimuru nya watu baba. Kanga uone lirunga kiregago gagu tuno kupani iluriza hariri limane jiriri na kusonga vovu wai na gane ukuye na kumutu na ukuye kuya mbweze ya kuhani abu nyama pangiri ya ye nya umiwai usiki mbiu kumze zinya zaadi ahuru ijanana jiji jinga manika kukina kusongwa nya miaga mibiri udiri ijanana jamoyo nyamu ya kirani uyangabana aji sidi nuuye sengaraka ziyoyo gasuku ahangora amanega kajifisa nyabukare nyamariru mungabama lukiru mnyamuganga ure mahungu mangafakazu wako kumapuisa ya tikunu kwa tuka Musambiki ayumataku mana kusora nguzu uge ingyo mana kutimbisa kukayo uri anga kirago uge ingyoyo anamanega anaku tzaiso kunao nersi ya banta nyamitumu nyamapuisa umu nyambani tsamuse ri kukuyi singuboteka kuve vathu vakubana vari nesekara dzinyakugaro umunyadzinga muzawe vakhala kuva vasivabula udika kutumisa ugevengi
0: hii ngubonga Nelson Francis kumambi yakoni yakuvipi nayo makuda ku ward street ya umwini abwikitsungu jingasonga muthu moyo kuna vamulombeza ku batelefoni uvipi wowu kuwungayirega vautsikutunu kavanova ga muganga wa Shijingiri kugulanda mahungu henga mamana ugevengi wowu kuwungayirega nkuwanikaku na kubiru telefoni yakhaene ya Samsung ikitsungu kiyu jingalandisa ya mikondo kala kumana vathu vavili vanakuvetule ka munguzu kala moyo wakoni aluza umi komandanti ya mapoyisa umwini uyu Jonas Feliciano kuyu aleyalaku kuchitsungu jibangula kulamula mahungu kukuthumisa magilivinda mapoyisa ya umuka ya Musambiki khaye mataku mana kuthwazisa khabunya kulove kumbokuni kukaneya lidimi nyakingiza undani kaliphuli rinanako promoção de boa imagem da província uthwazisi wowu wakuningedwa kamapoyisa nyakuwonelela makimbilelo umingesitarato unakuyirwa ni mpwananu ni ndanga ngesebuli ngesikhongolo iyu Escola Superior de Hotelaria e Turismo ya Nyambani unakudanela kuninga makhinga ngamaphoyisa yaya nyakukaneli dimi yakingiza kukusakipani nguke Nyambani khiyu itakukina kuhakha vayindi vamatiku vakaniya kukingiza nduna yacikanekiso nya Educação Cívica nga Departamento de Trânsito umwi Nyambani uyu Justino Marcos akanali kukhuyi uthwazisi wowu nyamaphoyisa nyakuwonelela makimbilelo mwinyesitarato unahenge yakhapu nyadzinziya nyadzadi abunyakukha khiwadi vayendi nyarulelo pfukhani mahungu ya Radio Musambiki uluhina amba ayamakaniya kukhayo muthangeli wakipani nguli ya Nyambani uyu Francisco Pagula kuyi aningaku kizunzi kavahibudzi va umuka ya Musambiki abunyakushukisa kipani nguli ya Nyambani kumakoni litiwo yithusu yeki khiju angakiningeya muhunu undanikakulosa uthangeli wa Organização Nacional de Professores kumahungu nyalitsiku lavahibudzi linakulengedwako kumuvulu utaku 12 ya Outubro simbari ulu kuoneka kusithukamedzi nyakumbalipa dzi overtime kavahibudzi kumahungu nyamakhale yakone mmakumwali wadi awu vahibudzi vomwe vanakudzihita abunyanthumu wawo ayengedzedi Francisco Pagula muthangeli nyamufumu tsinza umwi Nyambani awu Arsenia Masingi kuyi asolaku magilivinda madzingamoni kumaoni kusongwa kasikhosani ka district ya Jangamu Isauro Antonio kuyi ataku ni etelo ya lihungu leli
4: sekretani nyamufumu kuyemu ya kipanguli kenyampani kuyi uyu aledza kukaradzeka nikusola kumaongo nyadzitsanise dzitako dzinakoneka umunyadzingamu patano umu nyamikanga ambari kambi ni sekara dzusile nyakusongwi vamadali lolo kuyemu ya district ya Jangamu umu kipanguli ya Inyambani uye kanedi mungu yaya katsangano amanikide kuna ukuhira kalitsikula muhuno ni watangeli nyadzitsetsi watangeli nyamiganga patanu vambe watangeli mwendo simbisi vango nyakulumbi iyo distritu yeye Arsenia Masingi atamuside ukuye kasile yedzihiro ukuzitsetsi na rdzingi ahulu sigaradzu nyakukira nugevingi anisumaneka sinaku ulita avu aganedeko ukuye ichikuteka kumaneka kuna kutuma kunze ilinga yani nrani kamwe nyakukodzi kuye kunga vedzwa isu sigaradzu sisi weta gambi kutumaneka kuna kutuma kunze mwe yile nyaku kuka watuwa watakuvana kuyari situka medzisisi vaningwa dzaiso João Marapuxani nyakulumbitsetsa na mitu distoni de Mozambique uye aganeduku avukanga vatangeli nyadzitsetsi weta kamo kukakupeya ulikasiya kumutangeli nyatsetsi weta kuna kupimbika kunya kuumbu kwetelo wakona nyakuti mabvanyelo nyayadi mafuni
5: na nimabanza ya mangi ngutu mas kahiwone umu amuvagonda kukona ntontala vyakati to higonda hiwona sikola sisi va formana kukona va pastore makonditions muni vakunawo ntawo tichione kukhone khakha kona makonditions ntawo ichukwe imfumo uchituma ni mabanza para ku hivamaneka formação e vafundisa para hesiwoni tihitiwona kuto vathu ayo intunitu ati lavako oti tholokhane ipastore maji intumo am

mano kania wemba uwi yangi digaral zirafrenga baiswa kumop amanyu kudulu kumop gasikina ninga go hatibulumu bisinga kinga.

22:09 xibungile hi ta zwanyana lisimu kasi bya swi kota ku hi ti hungasela ndzhaku ka ku zwa bulu galaha madutini patsikambi ni mahungu.